dengan kata ukuran yang buat dengan orang naya orang kata orang nggak pandai lah ulang arman jeda apa orang kan nunggu ni ane lewat arman, aku makan ni nunggu apa nunggu lagi nunggu ini dengan aku, tuan